Jasin bayi cenggondrum Rizal salak ngone mar Atumadu sal salak ngone mar Kau yang tengah jabu majigen Bekedadu majigen Kacani maili

Zamudar, Zamboy, Zamudar, Baranyaliya. Anguni Jalabumba, Jalabumba, Nage Anda.

mudar sambai zamdar barangali ya angun jalabumba jalabumba.

0: nyer mu len sonam be la ñaw bu mel ni lem amu daal ni sala dem la bu ci ñeddo delege kor ko nya xaw nga war ci mu la dox mu sala ya mar fa dem ba manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya manya nar gor dem ba rekam ci nak ci liggey sala de mbal jange ga kor ko na xaw na war te mum la dox musa la mar ba de ma ma ja ma ja ma ja ma ja
1: wi ja ba
0: ma ja mar ba de ma ma ja ma ja ma ja ma la ja ra ge na go mudulala de magdan pensalan ber ñawumelele sabar gi al de ma ko wal may jeen barga ko teñu mabal ko ngay bo

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jalni bidam bila. Nisikan na Chef d'orchestre pe je kay ta panjari. Sampia tu fama. Aida fama. Ngaja talni baluda. Woko la manyi na do yo fanana te. Ikai. Uno ikai pigal. Uno ikai sadu. Ikai kanari. Atenang di mati asisnya yang baru. Manyi na salim bengo fanang kemana te. Ikai boy pen. Pen waro. Sar panang kema

Hamidu Bubu Dia Owie Inde Mamadu Ahmadi Owie Inde Mamadu Ahmadi Owie Di Sambanene Jalo Owie Inde Idris Di Dembuko Owie Inde Musa Dia Di Kelaja Owie Inde Hamidu Bedarba Owie Inde Simil Fon Dan Angel Macu Dofu Winde Welcome.

Pokoknya kita pernah kan coba belajar guys. Namor bapak nane kata utep mau dikasih diwengi jiwa negi baik-baik.